0: to PM in Fiji.
1: Tona kande swingers ya na venga una ni koyali mai ve ya. Tatoka na sere ya mai.
0: Korong asarwata eh?
1: Iya, korong asarwata. Akhirnya di maram ni koro itu.
0: Ngari. Isa. Dona kana nung ni tukun ngori moses ni maram ni koro. Era na nung ma kede tu ni to selalai. Pal ni lo te kur ni buli na bono kito bagi tiki na meriwang. Ni kito kai koro.
1: Saya ngau kira, iyo. Dono nga mongon ni koro iku.
0: Iya, importan tau. So, iyo, o, ngengon na gailang ka kina nito, ta, nito tumutumuturang na, tini ka dia bisa ngulu kalima. Era ngay kila itu kini kita kai bunuh lebu, naya, berarti sah lebu ngan kai bunuh lebu lang mana? Hei, kamu ni mesti kau ikhik, kau itu orang ni kor, bisa kai bawa dal berni ni tu neighbours, iya, ya ni tu na na, entah nengon ni atang isar ngau ku eh, ni sa, ni tu orang ngan ikitu, kita leli mana leo, gay suka mau kau nabuli, kila ngan gay tu berdek meriwang gay ngan kakuli, iyo, oh mam, oyongu, oh taruh ni kau ngasih buli, oyong gay, semua bantuan don vi ku eh, iya, saya maklum marotak kau ni ku eh, rentukun ana nak kor. Kau tahu ya, ikol itu rubuni ve, orang tu nampak rubuni lebuka. Ni tangis dengan orang guna. Iyo, tangis dengan orang guna ni tu nak kau ni sana nonor tu, lenga nanggasi. Nonor tu sih mungkin tak kau makan tu. Iyo, gari.
1: Iya, entah nak apa, bila kau fikir entah ni tumbuh nang orang kau, bila ni sakit tumbuh sakit kau menang.
0: Kau ya.
1: Nonor tu apa kau mental tak beriran na nonor koro. Na nonra manumanu
0: di nusau iya
1: baka telaki naro na ponor basukina
0: iya
1: baka sona banu na basu baka menesa sa baka rana ponor basukino ya
0: iya
1: e koko asara na basu
0: raida
1: iya ni ni ndo ngole ya wana ponor basukina ura ni bos do dantu me bosuta
0: iya
1: iya na kanga ube tara ko te yono ngono sa singa ni baka me ndo
0: baka me
1: mbita kina tikina ya bale tangona nas ni sa takbi yanga bula sandrin na bula na ngono ngo ye liu sendo baya ko e vaso ba kando ba kamene na ba kamene mene mi do ba kamene mene kino ko e vaso na bono e vaso kino ko e
0: na bono e vaso ko me kino koro ono ngo tutu no ngo bumbu ro ko loto me bono levo lo ya tu lo mai viti ronge me tini sarai koro na bono koro lo mai viti iya
1: ko ya ko sana no mutu kino ke mundo ni do sa ngo ni koro
0: iyo ya tiko na semni bio kani na mbuna i korro vi tal na bi kor kor kor na sao ko ya ki rubita bulin chicken ke li esa torna orto na mata vesi na tona vita vinde mata vesi io tanto na kana ron ron
1: ninda iya ron ron ninda
0: don dina na kana
1: i no de ko kan tuma yo ron na tina ndara va ra ban ron ron na ndara ya va ko ku taka
0: ngai ngai ko kinder vita bulin io ngai ngai se tuka ko kinder vita bulin sarta me ndo menan si kau gua mukir lah teman teman malu kamu ni iyo
1: empai sama ya
0: empai sama
1: iyo sama lagi tali tinggal na daylight saving ni mai
0: singa tamu serang gua tu kan iyo
1: singa tamu gua nanda nanda mesti kau weekend ni nambah rong tengah mai nalu baby ti ka niko ni karosul kali mak karosul ngabul kali tu ni singa
0: na
1: singa tamu gua nanda mesti kau
0: ruana kalau kau nanda kan singa tambah satu
1: iyo satu nanda kalau kembali iko mo nanda nanda kalau kau ni linganda pada kena digital
0: iya
1: koya itu sungai apa kata koya iya bagaimana kalau ke Taliban
0: iya
1: iya kaya bagaimana itu kondona kalau ke Ibali kalau Lili itu kondona dobar itu bagaimana
0: kaya bisa utai
1: iya saya kira-kira nah ini kami ngani singa apa rawai sami kami satu surat itu iliu kaku itu soy muri
0: iya
1: nanti mati
0: iya
1: one hour forward itu soy iliu nanti nanti na daylight saving
0: nanti aku sarna April ni mbak iya
1: nanti saya dapat talemen nanti ngono iya reni itu turut juga itu kondona bakasa masen na dapat na buna,
0: tak
1: apa kita nama tinto nanti kita nongko eh, melibu kita nangon na bekian dan itu sekomen tak ada, kau pati kira nalu bienda, sesuatu nak kami tak kena lama di vale, sesuatu untuk aku di vale.
0: Kembali lah Moses, we losing an hour of sleep. Ya, kau kan tanda umur dengan tini, mesti tanda umur dengan jiwa.
1: Mesti umur dengan jiwa.
0: Tanda umur tini kan dua, mesti tanda umur dengan tini.
1: Masa umur tanda umur dengan dua, kau ni umur dengan riri tiko mai.
0: Umur dengan dua tu kerana nangai serbukan dosong boy. So, alright, kau tu kau naya. Senang kau naya, sendo senang kau sih chicken. Benda kau ni, rambut benda kau momo kini, maybe cewan, rongga mendai, rongga baju biva kalung atau tegi jivi kita.
1: Oh, tetap.
0: Atau kau sih senang benda kau ni. Senang kau na, gayu baka mendo mau jadi jiwa. Dona kalau kau sih tin kerong kalau kau sih
1: anak.
0: Gaya anak tu ya, sih nak tren gaya mode. Saat tiku sih nak kena mas masuk. Ah, lagu sih nak mas masuk. Iyo,
1: tetap.
0: Mas masuk tu ngaya. Iyo, sarang gaya rau na mode. vera tan la mwadhia gari
1: na kaka no matakali mbetu sana kona ndendo ya nrobe basa santa sinra sata li mwadhia
0: mbala ni saa mbindi chuma na mbaki iyo mbindi kibu kanda mwadhia na walu ena kabi ya nge chinka roa santa ya andra mamanda sartula iyo ya songa na ngonangir turung hai mamma upaka urung wadhia kuchiku niyo ya singa sama itha karosa na sasama kiro hai kakuli na kauchi wangor mambu ngilevo
1: iya da bana ni mitiki na beken dan na warrong to mai bekem ni na luwe bitike de be sei ni su landingo na no mitiko na singa tambungo ne karus nga vulka bit sing na ronon do luro nga vulka ono na bulo septemba ko te liu na nom kaloko kin ndona ya wa ni ko te liu ke mel male bango bi mama na vati ko go sa do no me bi mama na lima ni te ke buna singa tambu
0: ya mo sese no mo na bina katalanga mo na rei de kin na mbatiri ni no mo smo kalam
1: don di na binaka iya nangona talanga ko iyo me rei na na smo kalam ya da bada ka tiko seng iya
0: so na mo na lu bata mai ge rei na tigni singa chuken da ko ne ka ko ni sa exploit se kama ka se li li boli ngone ya iyo iyo ngai ngai ndo na bada ka seng ni tangyo ko eh bata ngona
1: ba ka sa bata ne ma na ni to smo kalam mai bal ko na bal ma ka ke tu ki ni ki to ke ki da dalaga ndo na sika sa rongo men ka ko
0: iyo iyo
1: sarro mai au lo nga utur kana ka wirta ke tu
0: iyo ta mun ka ngur
1: ui se ka disa ya na ngon ta mun ti kira na bo gi sa ke ya mo ko go o cha ke ma ta kelile sa ke li ko mai ke me lo ra ye
0: sa e garo na u ti ga yo men do tanga ni ndu mo re ni ndu mo ka tanga na ke na off button iyo ya ko ngi wirta sa re tu ma lo sa ka ndo na ba sa ka ngi ori ni ro ro ngo de ya o cha me ju ta na na escape plan na evacuation meeting point
1: ngauna bat kirna lubenda na singilis tayo.
0: Na ngauna bimbi.
1: Kibakana ngauna rawa. O rawa ni tika bat kirna kaino lubenda. Vivo sake bat kaikua. Talon no bat kaikua. Gito bat kaikua. Se daban ro dhaka bata. Dhaka baka kina.
0: Iyo.
1: Baleta na ngono ngona singilis tali mai. Beta irango da kilatu da maitu mingi da maitu ngoi bono tani. Nir samba ki tini kao no ngama i tini kao. Sarabe tu tondo nga. Sarabe tu kai lala. Bono rei lala. Sarabe na kata mer salai rent out. Si eke baka se ngono ngo. Mo se rawa ni so. Baka yang ataka bata kina lubi. Baka yang ataka baka kina.
0: Uwe babi nubi nak tagir kita na viu ikan. Era soli labo mai. Ratu kina na nipon tawanda na makumbung ke kresce. Iyo. Sangit nchang abio na ngurumu tu endai. Uwe babi nubi nak teki ke muni ke desara iyo nei bi nak telanga bagaliu ngaro ngatel singa bi tu bilini era bi bakal ngate ting meni lavo era wasi ting meno non riau iyo na sasanga i lavo ni komunisen di merau kina ni rabi buka kina ngone ngore bunu esa ranting ting mikin mer lingi to kina ser le buli nak nak ser bagali
1: iyo bi nak wanu ni bi nak be kim ni ngone buli namni kaute tini singa ni kua namni ngole mai ya tiko talenga na itavi vale ka bakatalnga kina non ganga rauni baka lebu vekem nina luvenda baka talakin ke vekem nina itumutumbu na nonda wa nonda ganga rauni baka lebu vatika ira na luvenda na vene panuora ngole kina na veka suera dhakava vinaka menda kilato kai
0: iya merang kai tumta ngani vena raran gito
1: iya
0: kakunir sara itu kan nanda talibun kina na devices kaya dhichu kaya bali
1: iya
0: nisan tangkai talang aku talangani kautu na nanda talibun meka kasangkai asam biu kaya sartunga mena kaya bali ngai ngai talang cik niko nunggu nih rada cikku na dona meram ni sa bili prem cikku olubi ana na sar serawo na bunikau na kaki desan o cene ni ngoni sangke dona linga na pena bili ni ngingi ni ngoni dona linga na telepon yo bango ke mundo sangke warme soa iya au bango ai ai
1: we kem dona lube viti do warung tong mego e fang renan 27.1 na FM do mbulu binaka ni mata binaka mai we kem do my Hamilton na 27.1 FM mai taurang nan 27.1 na FM mai roturua nan 27.2 na FM kaba katal ngakin na bekim do mai tau pe nan 27.7 na FM Hawks Bay nan 27.2 na FM tarna kin nan 27.2 na FM Manuatu 27.1 FM ke Wellington en 27.1 FM kaba katala kini bikim do my Christchurch 27.1 FM Dunedin 27.1 FM in Vakagalen en 27.1 FM kaba katala kini bikim do Yokalandi en 27.2 FM ni mbola ni matavinaka singa baka rombo ni kone karosobu kalim ni singa runundolo rosobu kono Sergo e non da teu zoco. Vam bimbi sarti com vir tu mai Hamilton.
0: Saula randindi.
1: Saula randindi, sa gengir nga mai ngot ku no ko sa ker ker vam bimbi, men dono ku rosini toki. Tu gona vene mai lo lama va kan bimbi ki.
0: Na vole un ngutangane, ngon ma kumbung ngore. A vosu ni vosu maori. Ia dorboni nandali. Ia. A ortina na sa vosu tu nga va kanandali. Ia. Tara rong rong pinang jadi mana bobo semua kena guna ni mazau ni kena marut yang nampak sebagai biti he mendo main anak nazau nama ramatu kini ngelengo sahaja meme sarto ngapa kena dali entah nama tu ngapa bukan dalam bahasa ni bapa lagi biko he berarti nak kini saya tu ngamai na orang yang gay
1: ni kuli mati nampak sebagai dali
0: ayo misal ordo kuni yang ordo sanggul itu pinang one ayo sarto nama tu kati kati ngo ayo usah ker ker bapa bibi tu kuni bilir ker tu iya gari
1: sadano binaka Na sergo Rosini Toki, menos da tua doca na cabine com.

0: PM in Fiji.
1: Tomorrow to na kambani na sere mai toriau sa sibitingo bikenda na walu na tulsa ngul katol minute en nambongi vena kendai. Anta papini vena kania sibe ya sina tewa ni ngola ne buku ni rongo ni tuk ningi to mai banua en nambongi vena kendai anta rongo de tiko ya ya me baka watu kuna to manda tiko ni ndana rongo de tiko na vema tela lai ni tele bu sevens kana bana buziti kuma na baka izori en na mother miongo anta papini vena kania tiko na moni telefoni kandoa endo virto na pakle selesi mena pak madala taka be kenta na be tutu beso memba lata na telebu sevens kana pakai zoritiko ena bula mengo bula bina ka tu pena matai kerkerera niu kereke muni be nga muni pa madala tike muni be rando ni parronga no bogi bina kenta ni berni tike bono ndar vital na no bogi ni telebu sevens
2: isa bina wale bu nimbula elno nimbula na trona marama ni warogati mena na stesheni vina Kongo zangunga o ratu penaya kandavulevu o dobutu mena ena nuvatu rango mbau ena koro mbau ena yasano televu o vasui togu totoya lau samai tingu en Islandia tinka on naimbaki itu sama yang garabuti guna na tubuh-tubuh ni sevens ena esani ena bukan ni nanda tu esan hotel ibu iyo na boleh bel na
1: vina kakerekere rani ni ba madala taka manda na itubu-tubu satiko membaleta na telebu sevens ena mbaki ungo na kene vima telala ina kene inaki nga ni ndo vina kata me ukila ni lako batatiko na family data lenga rani ni ba madala manda na tikina ya wateke na tikini singa ena baka idhorikina kena bonu ena baka idhorikina
2: iyo na telebu sevens na mbaki ungo na vaidhoriti wena karoso vulkava ni vulo katoba singa waruwai ya salwatik na holiday public holiday na labor weekend na kena singa waruwai na vaidhoriti kena telebu sevens and family day kitu za namagati kume tu vaita wiki na chinkaona na timi mera waita bina gitu lewa bitu acika telenga na food stalls ko sa tambah gitu gana nitu Facebook muni register mai muni nabia bultaki kakana ena rara o kemni na wa stall wa business yoni be bultik kakana acika tini na stalls satu muni register kina ke ni be bulbul taken singening gitu ya $500 we kim ni na be vastol we kim ni na leoni timi ke na be timi ni be be te be ngito we tun on raw lim sa bul na registration sana tiku telnga ndona kids corner kids zone we're nangoni merali ngito kina na tiguna bouncy castle botikina hotel ngito lalai merra waitev kina nangoni nangona sar chikina we're na tumbu andola tumbo na visuritu wikimni na vitimi ngenribitu kwa itinkaon na timi sar register to my vida hotel tiko vida na sport mera register mai suwej kwa nungo kemni na viti mi viternon problem sa ugul nandol na registration fee prize money nga sa chiko viternon dolu vi kapuina karua tulnan dolu katolu ndonan dolu tulnan rau kawa onanan rau sa nge chikitala na prize ni best player watra na tubu-tubu ni nitu telebu sevens and family day na ya $500 tantinga na admission na entry admission we kimni na vya mai sarasara $5, sino todo con ina me servir na durbo, non ro vai ta vi na bambengito. Nak.
1: Abina ka tu pena ndombe kan nga misala ni vitartar, vi kem dona pele silesi ke ka ke mami via tormante ke ka vi ndona ni me mistol, se ver na vi time sora barong ti kumbe ka mai na buku ni registration.
2: Iya, vi kem ninga na vi vitartar mai. Na nambangan ni mobile na 021-121-7533 nambangan ni mobile ya 021-121-7533 wateke na email ke unive email me na wukuni stall se timi tailebusports.akl@gmail.com and tailebusports.akl@gmail.com.
1: Binakani, the Botticuni Tinicon on a team, go and Dolanga Veran and Nonda, Veran and Onito case and Dolla Talanga Tumba.
2: You and Dolly, we recognize a team in Timini Viti, another who it okay. As a register to know, we're in a club in Pacifica, in Oaklandi, Korobe Vaita, in Nangitongo. We have been taking a visitor to Verna Nanda, in a Dorbo Nibiti Kor Satungo in Islandi, Rangit Tivana V Club, Sir Levana Tivandona Timi, Timini Nandra Yasana. Tim ni nanda tikina dalam tunggu na televisyen semerah mai berita kan nanda talenti kita sa wetar tartal singa wirtu na wir rugby union na Auckland rugby kerana rangitiko so so na scout se merah mai servir na berbu Era ni mai ending tegitel na so na dorbo korang gitu benakat. Tahun dalu tu nak tumba. We rekan na dorbo, dorbo ni Pasifika, bukan dana itu ki. Nampu mai baik tapi kena.
1: Nak kena tin tiningar ni ni tokoru tak talamanda. Nanti kini singa, na bunuai na pakai zorikina, bate kena ngau na zaba na pakai zorikina. Nak.
2: Naka na Telebu Sevens Rugby Tournament and Family Day na weather to when Karosan Gulkawa ni Bulo Katova and Amba Kungo and weather to my running it to my Waitemata Rugby Club. Waitemata Rugby Club is Swanson Road, Henderson. Na Tegu to when Walna Kolok na Matrilai and Nangi Sinisara and Walna Kolok na Kavi.
1: Nak balik. Untuk talam bekerja kan ibu bari tak kan ibu ni mai dapat na antar betul na nak ni kuat.
2: Iya, nak elok na. Oh, ya surat si tim ni kena na marah turang itu ke. Kena nom ni bual. Muni ngol sumbang yang na rarai wajah mata yang na lebih weekend go. Muni le. Le sarawana mandang gitu gitu ni witi na sevens dan gitu le witu le support tegir na darbo batu telnga na kakana ke we will love se bahasa cinga will tegitu sa sore cik ni kedu muni lokai ni ni ibit tokonian ketu sana nama kim do tigo na valu.
1: Sebenarnya kesarapan lembu sahabat ini pernah ketika ani na dalam telbel living garab ini PMN Fiji na buku niki na pakai zori na telbel sevens rugby and family fun day kan pakai zori tu mai waite mata rugby club and karus ngabul kawan ini singa ni bulog ketawa pernah kembali betul pen.
2: Nak kembali betul.

0: You're now listening to PMN Fiji.
1: Paradise Roots ke Fiji vekoso na serea kavoro sa kutumiki nangaona ni sa sibina tini ya narosa nga vulkava na miniti iyo baba nanimiti ko daylight savings sana tigubu sara tigunga na maada ongo turu na kaloko sana bisa wakina na se sana tiga buki na daylight saving ya na singa pakaruwai ni mataka ruasang ulka ona ni singa ni ronondolu rua ono ngomu ni imbita se ni tosea iliu na nomu ni ngauna ke senga doni nambera ya nipali takataki ni takataki tiku na singa tambu se mbera sartunga ya nipali lotu kerembu ni kon liwa suka lu tu nama teknisi kata bungko. Yo, inaka itu telengang konton ini ru bulangi. Mulai sarat tiko mai inva kagel. Akhir ya mengkei pemandar tiko mana di bulan inaka.
2: Vuvena kana rango Andrew. Okay, lau to kolomachi pasu no levu. Rata sosau.
1: Matuku.
3: Naka, okila ni chingori sona ya de bebe te na serre klasa na barrong chik main va kagel sa rong sa rando momo ni sa rong tike ni okalani. So na kana de tingori me rabota ina serre bong ni kwa.
2: Ya Ruta, Andrew, Ofia, Irene, Asa, Suliasi, Kemalakai.
3: We nak nasereng ni sabo tadi ni kini na lubebiti ni barang tu mungkin ni kagil dan bongi we nak ni kuasa seorang na ni we setabi tiga setari tiga baga biar kani setabi tiga bangan ingkar ingkar rabu tiga dan bongi we nak ni dah ni mbole we nak nak malu we nak sama tiga mai ni PMN Fiji dan bongi we nak ni kuasa.

0: tatokana kena ya mai birto na ulin birbiri and nampong ibna kenda ai ninda utuk tukun itu sa ya la asar asip tingo bikan dan tin kentu ada rusang bul katol na miniti and nampong ibna kenda ai kokla te sotel bekana ada tingo bi maram tau nampong ibna kenda
1: ai yo kirena serong ba tambakin dos ranga birto na nunggu maram turanga neta lumai bitinga bong nikua Vertona One Soul Band. Bulevina kana Sony, Chone, Isaac, Viliame. Artona vengarabi timni lo mai viti. Bulevina kandi lewa. Vono, Seriana, Sarah Trail, Mili, Salote, Viniana, ke Ana. Sono mila da violina ke Betty. Ando bulevina katalanga na marama. Marama walako pule menaka marama naita ini tawake ngalia do nanu mital tingana serengo to singla da bna turanga naita onisimo ni bule menaka naita ke cheke na serengo me numni namdo vinaka bale buna semetik men nambongi vinaka nikua Kena bengi kena kendi ku enak paman aviti.